0: Tatu pukulai mo chofari uli ufa talo fatu tatu walau.
1: Ifo mo uya la usuma.
0: Oi, so ifo mo uya tavo umaro so ifo fa afta ifo utwa. Toi mo chulo funga. Lena evili mo ilesi ya suwa ule langa tatu tatu lai.
1: Awesome.
0: Fa maro robot.
1: Dia pula lai le anga vidi ya kota ngaya moilo.
0: Nambaya rufi na ngalo tatu mtaka.
1: Pangkuanga mo mosti di loya. Iya ispa mau yang.
0: Iya ispa mau ni ngah.
1: Ispa mau yang ada kala.
0: Iya.
1: Kami dari Elia. Kalau itu punya loya, lima sesu aja ya pe. Lima mo iman lima pe. Lima lala. Pakusi lekang kering hari mafere, ikang hari mafere ngave ya.
0: Iya.
1: Kawang ala pe. Iya ini misalnya ura la siya ilo el lo ya apa ya mo ya ini misalnya wala wang ala kupu siya ini misalnya
0: iya kemari afdai ya sekilo ngaro
1: iya
0: mi iyo iva leitu rei baby. Tadi pengen cepat langi mata fufa mata wani persel esosor loyang.

0: Ia. Faftai datatou mafuta mai, faftai furu omsai mai, natou irunga leina. Na ufa mai al tatou pokalama o le tofari uriu, o tatou se e tunei tatou suife filoi, o le paal poto, malafia pokosan. Fai ui tatou pokalama o leita eau, ia ai fai ulava I le ikayona. Fatalo fatu mlanga fa alualo, ia fai toa ki meila ula ufa olongo, fa mo, tasi o lua, tasi male lua, ia ukilani nei, ia lo mafuta mai ai ia ki ra, ta vai tapo I, ia lealo ali I Joseph, ia Rasela Levi, maro, so I fomanuia nei fiafi, ia ua iluma le tatu pokalame, ia le sili mai a Sam, lava a Sam le taburana mai ia.
1: O dale sport a New Zealand. Mm. O fa sa inga ele koe faia. Mm. O tre. San wai wa uma su su nga foma.
0: Mm.
1: E nuka ukira ke no track sa ro fa ngai.
0: Ia va na va ma jatus no. Pa ta lo fa tu jatus valau.
2: Si. Ba je vole.
0: Ya, sa no mai ya. Ta fa.
2: No kaita ang kau kari aku ni me aku dengar efa pe mai ore ore wish ale ah.
0: I, sei sana mai.
2: Ya
0: ala. Efa mai pera uta di wah.
2: Ora ora efa me ngaku pu efa ira pula ale I lor kamaro.
0: I, o wish le fine ya ya ese uma fa fita u di son toru. Au te ite ma ro va tu le son toru.
2: Oh. Ya wa. Lo ino wo fesi.
0: O fesi ya.
2: Ike mangu apa? Ile wayer kalau pun dia ide ikhmalo, dia rasa masa ni, kalau ngah masa ni, ya duka ya usah badi ide yong yong.
0: Hmm.
2: Ike wala kulis kaya, aku kira mai yong kau kau ada usah badi koru malas kau.
0: Hmm. Kufah kurang apa?
2: Eh, kalau ngah aku ide, kau ike apa mai ide ide I. Ah.
0: Hmm.
2: Ode aisy. Ya, ngah luar luar dia so ide ide pak aku. Kau baik, mahu ni dia ukur kau yang kau kafan kan kerja, kau pulau ni. Ukur langgau aku ya, kira kalau ngau mai, kau faham aje. Saya mai roll kadi apa nak kerja, perkara ni yang agak efisien. Ngau di ngau di luar mai, awak dah kaki
0: oh.
2: Tolong ngau kita. Kasih ngam kira di luar itu usah.
0: Eh.
2: Oleh efisien, efisien itu di luar. Kalau ingat awak lude, orang ngau mahu ada wish. Yang ngau solat kemarau, aisyah.
0: Ma, ia kira lah lau fau bingang kalau. Wu fau pai ingang kalau fau bingang.
3: Bisa kali ya sepuluh.
0: Bisa kali ya. Bisa awal. Kali bisa awal jadi. Malu. Kafca.
2: Iya.
0: Ii. Ma. Mana ini bingang kalau. Iya. Oleh ah. Fa mutta ilo ile talo na unta pule wara wo mana ye le fa unanga ya tatou sinile na maye sep ya sinile uta talo noya mata tatou pokala mori

0: Ni or tadi ni rabu. Napa akal aku ambil buat si dia yakin. Dua kali ya. Kali ya. Di pemilu kim bulan kabel goyano.
1: Oh.
0: Ni or kau dua ngau kan dia buat.

0: Vamos ligar aí a Fiji.
1: Hã?
0: Por favor, vamos ligar com a pessoa aí a Fiji.
1: É.
0: Olha, Fiji.
1: E aí?
0: Nada que força, se tinha alguém.
1: Oh.
0: Alemão.
1: Fiji. Se outros vezes. Ei, olha. Ei, coçou, ó. Oh.
2: Murmuri.
1: Ya, saya nomor si murmuri.
2: Perkalau nggak, ada plek kima, saya buat dengan fira tifa.
1: I.
2: Ngasih ko aja dek, ada plek. Oh, ila lingkar sama ngasih ko ada plek. Kalau nggak ngapain lagi pakai duplex cuma deh bersambo.
1: Eh.
2: Oh, ini gua kamera duplex nggak ngesko.
1: Eh, kalau macam tu sih di Malaysia, Sam. Oh, ini orang pilih kiri ngesko di Malaysia sambo, kalau nggak sambo. Itu India. Safari. Oh. Inna sa'utu kuwa inana